Paide, yang bui. Kena ni ni kau kisah semua itu tu nyo. Kena kau bang tahu tu lah itu tu nyo. Kau binti kalau ni ni. Ini mau tak kau yang bu bal kau tu. Anggo tak kau tanya mau bal kau tu nak kasih ayo. Oh, nama ni ni kerap batang. Cuma ni ti ni binti no songselai ni ni. Buka waktu ni ni ni. Oh, kasih ayo mana ayo. Itu bu. Yakin ni patuh patuh kerja musim apa pun kali ya. Yakin ni kumak kumak kerja tak siapa pun kali ya. Nampak tak kau tu yang bawa kau tu yang bawa kau tu nampak tak kau tu nak kasih yang naik tu. Mani le kelapa tangga sama ni diti binti nolak salah ini ni. Nungkai beri bayam ni binti angkat selama babu ni binti. Tak jele tak ni ni kau binti orang no kau beli kau punya pokang kai bersung le yang mana binti nang. Kasih maya jalan. Wah menjalnya. Mani le kerap datang je, tapi aman yang betul nak kayu beriti memang sendiri yang mana beriti do kuboi. Yang le selap bapa puni beriti yang gua sengan, kau mung kau beriti tahu tak kau bapa kasih. Kasih aman aja kyo, kasih aman aja kyo, pergi. Yang le zaman samso jalan do. Kamu nak sila ya na na kasih ya boy. Sana le aku tu santi santi na dapat nak sila ya na kasih ya yo. Nanti tu le binti dari la ya ni, pergi sekarang sila ya na. Sila le kau binti ya cukup, pokok ya cukup binti sabu lo toko mutu na kasih ya. Mana ya cerita lewat kau pernah mana? Kita buka mulut. Ini adalah kangsa kena cuma yo. Kau bangla tanpa wo kena yo. Kau bangga. Ramuan putih kau boleh pergi tu. Nono pergi wo kena wo yang mana kasih yo. Sini mahalai balik hati pura balik. Dengar yo sekok salam mana? Mungkin saya dah ni ni nak kasih yang saya juga. Na dong le bokor kumtu da kumtu tu selera kuni mutu da mutu. Netele binti no rosak pagi ba muda wo buka mutu na oh kasih ya maya jugyo. Aisyule holima nama kena ke mano babu no mutu. Kasih ayo. Aisyullah, hari mana makna ke mana babu no mutu.

nete kisa kok noro yasku robo kusung kusung kai toni di yasku bara bara kai rawoi hengke sini yasku ro kolok hengke sing simu ro masawoi sak ham yanggo noro kapa hengke kaham kai tong di do hengke sini pandana sing kolom na bekang matang lajin tabok sini zara kere keba jotono no hambai.

0: Hello.
1: Bo kriya.
0: Line.
1: Line kriya. No, sajun no masaji nai tabo.
0: Actually, stamp ni loga je piece ni kaisa diameter tongo. Obo ni no white bone ni bo kaisa dark rok tongo. Kaisa ma pri dark rok tongo. O dark ni baiden ke white bone.
1: Dark. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Eh, lamsa ko takok.
2: Dibor kaham.
1: Dibor kaham takok.
2: Dibor ani ko.
1: Eh, takok korna to sari bhai tong.
2: Eh, tongo. Ano to ta mano tu chalai tong.
1: Cricket no tu sing bhai kai chini je young generation dog no sing thung mung lama tu bunai te bong ni bagai bhai lama rok seb rok tong abu tu sing chalai tong lamen.
2: To phane ke sala phai
1: kya? Ano khnaya ko tabuk phano. Okay, chini Tripura ni ex cricketer ba ka TCA ni Tripura cricket association ni belai ke no agi ni je thengkrung e ba khai norok Simon na Udoy De Barma hanai national national je thungmu bo taksa jora 50 hai thengka pu ke aboro gusang khana lai ka do akon sarbe kok sali
2: sar no belai ke no dikor ka ham
0: ka ham no no bo
2: bo to belai nang mani kong mutu isala ke no ro Jadi rajin orang orang tu mungno, apa hakei, ani wancung wancung kita sang sana ini, ini ni ni biar ni betul ingno, tapi nang tu kita sana ini, ini digerasa amper, aku tu sungguh tu kebang kung tu sung feel bokri pula wno, apa nak sung cikun cikun jaga wno sung layo, itu kun kun jelas sung kat ni battery sung mani, apa hakei betul mani, itu tabuk sung battery baik, kita mesti
0: kita,
2: okay, sung mani bising pun ada sini tabuk serungan ni biar amti hai jaga rasa ni. Kami amtai dapat beri. Kadang-kadang ramu sumpah nak beri ni, tapi aku tuan nak tahun dapat mana nang pun lagi. Harap bos ini bagi bagi tahun atau ini mana ni sumpah dia tak.
1: Jatuh.
2: Angka kamera ni enggan ke?
1: Abu no problem tak.
2: Ini blog wise tu. Kalau muka hati kamu hari gua apa hari kita ada blog mana? Kita hari terakhir dok aku kamu bawa government ni. Hei, kita mung no. Jadi no, ini tu kelab atau mana tahu kelab beri kan no. Jangan jaga usaha, jatuh begini. Amanai jatuh edisi le. Orang hari raya tu mungkin kelab batai di muka. Kalau kita orang kaya government dok, bapa orang ada kerja kip sok mungkin dia orang kaya. Ada kerja begini kira salah raya kerja orang kaya orang ni angkat aman itu tu. Kamu bagai ada kerja kerja orang butuh mana ni angkat. Kalau kita orang tua ni perisang kaya ni yang luka naon.
1: Dok.
0: Itu nung bosan. Dada nung bojaga ni bilong khai bojaga nung kha
2: ang yang sidai mohan pur bor kadal dugrai
0: acha acha sidai mohan
2: ha jamara ardi blok ngan daro
0: ta actually sidai mohan pur ya actually mohanpuro mohanpur ni kintu kaja association tongo mohanpur cricket association hine
2: bujka
0: oro mat tongo coach tongo mota mota coaching center ro tongo oro coach tse ni tse means tipra cricket association ni bo coach ok rijak tongo oro Toro kinto muda muda daily na practice ng oro, tayo Mohanpur ni senior team botongo, junior team botongo. Noro kisa Mohanpuro pay jugo-jugo kay kaya kahamung na, jeto oro coach ro tongo, oro kids ro boriza ko tong, pote basono design ho ite diyo kids ro, oro jeto na facility tongo. Abang ini orang kisah orang fahy jauh-jauh kaya ke kahamun aja tu orang coach orang kongo.
2: Abang, kang tahun ke tiga tahun ni sama naza kau mohon pura.
0: Ni.
2: Kaisa ani kami ni ni mana khusus surai arwah tengi bo tabuk tengi tunggu tato.
0: Mohon pura.
2: Kaisa tengi mohon pura ni tengi bo
0: mohon tabuk.
2: Anda rating nogo apa nahi matungo.
0: Bungta mo?
2: Bine mungkin ke panthor hai.
0: Oh panthor panthor depan mah, he senior senior ang tak lay bono sport kaya. Actually bo debra ball kayo senior ang panthor no.
2: Kita tu leh ani beberapa kan ani serai buat ani serai si konta.
0: Hecha.
2: Kau anda thatin buat TCA ni, tenggelar kelab binti kau tenggelar anda thatin. Dosimikat ni ni.
0: Dosimikat ni, aicha. Kamu tu.
2: Tak lagi bono all local ni mutengah, ane mohon pun hoi tu mutengah ane ni
0: aicha.
2: Bono sodor ni buat dali atang.
0: Aicha.
2: Bong kan, kita tu yang debor ma, nurung cik kena.
0: Tum bumbu sah.
1: Tuyung.
0: Oh tuyung aicha.
2: Debor ma.
0: Aicha.
2: Anda faham
0: tak? Acha, u dosimikat ni tinggal na, dosimikat coaching center ni.
2: Dosimikat coaching center ni ngi cuma utabo.
0: Acha.
2: Azarawa. Ini tu apa ni? Tu muda-mudi ham na aku kaya itu na. Jadi, orang pada kebang ku kursok na muda-mudi ku taruk sahaja. Janda lokal ni bercuma kan? Tapi tengah tahun ni siapa ni bagai? Agla yang